0: kona mewn i gyd y sangor am yn fan an BMN gyda fes mae New Zealand. A gyd y byw dyna lorong oes ysan gyda rhaia. Bwn mynd ar rhywun i gyda gyda lorong. Rwy'n mynd i datyn nhw ydyn Charles. O, ar gan dyna'n gafodd i'n byddwn i'n mynd rhwng. Dwi, o, dyna mae gaina. Aiw, un o'n ogas. Dyna mewn i gyda mi, fan an BMN gyda fes. Oi gai dyna lorong oi, bwgyn na mi ongora. Eran kau kau kengai de CD Rail Link. Ah, ngai ya tak kapeni ane bubur ane kari kira ke ibu kini tipe ane mama nanga. Ibu ini tipe ina teri kini kapeni men kapubonga kira ai arun kamakurana yon New Zealand. Eta kau tengok orang garis kari ke apa? Enak kau ni mewah tu semari ni mewah tu tipe dion tetara. Masih ni bond kari kira ke ayo at CD Rail Link. Ah, enau kini tipe ini metenuan tipe tempa. Aw, apun dengan kita bang ayatai kain Auckland, nevia pada rail system mayo, puni main, ekau kaki kapungan akina iru ya tepoto nama ta. Yang ada tegan ekau ngau ngau tep, nak iya tepoto nama ta the city mayor, Wayne Brown, pa adia ini kapungan at the city rail link, pa eporoi, ekau mengorai teman ngai, oh, ewas kau nak kontam tapo, ari kau nak ngai. Esa te mena di Auckland Councillor nei Victoria Sort. En sua, a men tau roi na pe, ni koko wa pa te kaini pere I bukin de 10-year long-term plan I ka pungan haki roi. E tako tinokorongo arisikara kia pa, esa ni niek nei Victoria Sort, nana muan term, I te iai ngai pa ngai te councillor. A men di nieki, nakon tenakoa e te Shepa Pairik, the chair of the Auckland Council's Budget and Performance Committee. A tapena, pa e nakatau rao te budget, ke te katoumane I bukin the 10-year long-term plan I bukin the Auckland Council. Nei Victoria Sort, pon iai de kerekena ni kiribas mei nonsinana. A e kora kora na pa, anatai pai te accounting. Eta ko the Solomon Highland Prime Minister pa saina, erang ini bonga na apun tero ni karikira ki e kakawa ki bukin na pana. Mentetai ari eta wa yei na kuana ina nunu mei, a esa Matthew Whale, ni katamearoa a ni pitari ki ikanuan te foreign policy I bukin na pana. A ni kako ariki men kakorakora ariki arunda na iloro me apa aika Australia a Amerika. Mengke, engan kita era pada terang di pos ini kebakaran akan anak ID ini me. Etako Mr. Well, pa ete ime to apa na tournament ni rara anak iya. Apa nako nak iya napa anak ID ini bay. Etako pa anak tahu teka tournament ete ime to nbu tu ka the One China principle. Esan nusina ko rongorongon te sa itau me nusilan kinaki intyo napa Joseph Barker. Pa eka meunaki tayan tangitang ibukin ang ke ekunia kingkoa ni positive I mean ang drug test I mean bona me the saitaw me Britain Fabio Watley eko na ni mga itaong kay Joseph Barker and the ring I mean tenua tenamakaina ane kasuhaya ka kiyeng eta ko tray pa party pa yaki po ito ka ana proposal the hacked party anangana ki tandeirei temaka Nika mawai ya ta interirei pun mentu mandiri ingkana akaroi tenanu haki. Nika rau ino nanti classroom. Eta ku kame o sebloni pa yaki make sense the policy te pekaki. Ngai ibukina pa erangin dawata oine ya kanganga. O kainu no ya ta interirei. Eriye imuani pai tupakina. Esa terapata at the electoral authorities, the KPPT erikingai aron te rinerine poniru ya Pacific Voters, ay kakakita na New Zealand, anukunahan rinerine na pa online, puni main isu 1 November. Eta ko tanong rogar sikar kaya pa, toki te kapayara, kaya te enrollment, wapi menimewa 1 October. Ame nukina pangkande te rinerine, ni karakua isu 1 November. Eta ko tanong rogar pa, tenipu insun, anakwa yo, ay irakayon, wanipi meruwa 80%, Ame tak kaya asa kita ada nanti leju bo population, ayah asa lepas pun perayaan teri nanti. Ekor ini apa tadi elections New Zealand spokesperson, Hone Fowler, pun nak kaya kain apa tipe-tipe kemaya usuna kaya New Zealand, pa hari ini check, Oh, ada benuri tenan elections website. Nuri apa anak kena andi ni ni ni la teri ni teri kayu. Okey, anda perlu tenan orang ibu kita mi awi kayu. Oh, tinggal kita kaita orang kau mi rasa orang. Kamu pernah tengok lagi nanti awi kayu, weekend kayu. Oh, semangat hari tadi mungkin. Tapi nak payu orang tu weekend apa? Anak orang. Sepomo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kia ora na, kia ora, Māori, nam kongarayo PMN Kiribati. Today ayo on narana kong kanin de weather forecast kita one kan one min debong. Ipo kin nungongaram na kong nam kongarayo. Narun nareo kota taninga yai sina tara onun artapo ayo Aotearoa New Zealand, Mentino Thailand. On ruri kagi na kong de South Island min nani sina tara apera Kiribati debopoto. What is the song? You begin them with a forecast and can you on the North Islands, Aotearoa, can make an egging can in the table a kaitaya by Yay Tira Yaini, Diana Kimeto Tanatakarau, Fangarin canny, can make nagi the bonga yo by Nupono, or Nidiana Kinebe Meti, Arakawa, yo at the Maki Makaurauki, Auckland, or Ipunjaro Nanabeme Hamilton, or by Mr. North, Mayor Wellington. Tarakin Kanetauranga. Kan mereka nak ipa ye, jero ye ni dia nak i meteu wanang nang. Oh, ipun jero nene be merutorua, kispen, taupo, menipia. New Plymouth kan de tairi kayu kan mereka nak ipa ye jero ye ni dia nak i nene be meteka karau. Sina ruar kaki nak unde South Islands kan mereka nak i Nelson pa ye te kakarau ye. Oh, ipun jero nene me Queenstown, me Dunedin. Plenem te tairi kayu kan mereka nak ipa inopun atau pongaiu. Niri anak ini me Christchurch, Timaru me Invercargill. What is the song rawan yang weather forecast begin nanti aru anusiran? Okay, kami bayung kan itu weather forecast begin na pera. Kiri bes tangira kiraura. On terakin kan ni makin me putar tari. Kan makin nak ipa yai tewanang nang me tautan tak kharau tabu ikan ni. Oh, ipun jero nene pe me memerakei abeyang tarawa me mayana. Oh, kuri aranuka me pe me mengkanye kana me kina kine pe paye to wanang nang. Oh, ni dia na kine pe me te kakarau to utan an tabo ikanye tapi awa. Oh, no nos tapi to we peru no kunau. E kana me kina ki paye ne pe te wanang nang. Oh, pun ye ne pe te kakarau to utan an tabo tapi awa yoni kanye. Ono tua tamene me arure kana me kina kine pe paye na ye te. Tu wanang nang ni dia nak ini memang tak kagak rau tana. Panap yang kanan tetapi dia kayu, kan mungkin nak i payai terai ya. Orang tu seorang ramai yang muda fokus, tawan kanuan min tepung ibuikin. Oh tiarua me kiribes. Oh mungkin ada sesuatu yang kami yang kami nanti akan irara. Tapi waktu yang dia akan irara nak kami tetapi dia kayu tertarik kami. Ringan mi safety in takaway itari kana kam nakabongan na merawa ke bukin tiyakawa kita upon to wawa tayo maman nga na pa mi safety bukin di season na yun taboy kay may toro-toro ke kamenuin kami menta may toro-toro ang kami aki kami na taboy ka nga akabuwa-buwa ke ikiyayay teriringa kamenuin na pa man kami teriringa. May kaya resta ka ngayon ako yung mga mibiyaw de meori tiroya te tapo mo sa mga puna kon te weekend e mayra ay.
0: The flu chap, punta isi e kya puna. Ibuki yate ya mendono watan makaina. Ni karako atiruro e tabi mawo atiririki. O ako nga ki karo ba ana suwo ana siya ni kako waba ya sa ni koro may sin ni siya nanganaki. O ano po ki yana baba ana menroy o amen merirung roy na siya ntayin takamaitaro ntu wintayo. Ipun lagi kapo kita flu jab nak kau yang aini, aika api koko, aku aini napan tepe-tepe ke, menteruru ni mabui mana mahu terdiri wairek. Ni kapane, sini insu the flu, aku ni kapane kau yang nasira merausu, aku aini nara community. Ia kapo kita flu jab nak kau yang amata, erawata akan tiara kiroia, naran tiara kinte bro, tesoka, tepe kau peko, ay kora-kora. Terus lagi kerana menteruru tapi mahanuwa teriiki ayah anak teriiki ia ini dah orang kita pataya. Aku ngaki pak anak tim tuan kami manusia menteri orang ini entah entah kami terus tuin tayo. Eko nanti kita flu jab, mai ron nam tak kita kehilan desang anak kita tiba ini orang ini. Nak undang le immunize.health.nz. Nori yang anaruh nabe eko nanti kita flu jab, ayah kita bono nukim. Epi kita kita mending orang kita flu virus. Ngayon ay tangiraki pa konangan na kita flu jab ni kakatuwa rin. Ni kapani ina manuwa rausu, 3 day, tapan makuri or communities menti oraki ngana sanaki the flu chap sidi in bosi nanora ani katuka ti oraki ke issue the flu chap
3: it's a police recruit one 2017

pentera kata kira men panar kita pas ni bukan nama itu kan kaya dengan ma efek kata mana kari yang ada kini nama koron tu yang ada kini dirik oh ay pun nama itu awal temauri teroy oh tetap umur oh tu kan kan ni yang kan ni ada senakan orang kami pun

0: people together. 531 PI.
1: Kia ora. Yes, when we think of home, our highlands and families in Kiribati, we listen to great music. That is to bring us together on 531 PI or PM and Kiribati radio program. Stay tuned with Charles and the team, and thank you for your great company.
2: You're now listening to PM in Kiribati.
3: Oh, yeah, what I'm talking about, the Rawanang. My mission is to go home and then you begin to have a decent talk. You begin. Ora ki nako te bere te mai toro ai yo me. Te tai ai yo se nangi ni kukurei. Pasi rana ki ron tok te me skora me rea ipukin. Ara me roro yon ka menua kira. Men ti ora ki te mai toro toro ai yo. O se nangara. Ara ka me ori. Ora da. Ara bus mai nako nara tok te ai yo. Kaya mga rikine pe na tain. Te tai ai yo yon piye men kiribes. Ni mga roani ra ipukin mi. Ara kiribes community. Sa kia kama mga tau roi nepet nungura. Nako nte me roro ai yo yon. Ami kong ra ai yo. Kona me ori. Me ori riki tokta me skora.
4: Me ori tato ni enang dara pa te tai eiu ke me amare kena pera tai ni me roro yo ante te nando ora ke ake a anang riki riki te nando tai ni te takamai toro ki.
3: Awak orang darah beri kita nampai, kaya kau mangan tau roy ni pun roy ni lah. Nanti ibu kian busmayan sebangam me iroh lagi, ada bebe te nakoi, mau orang bebe sen darah pati. Ya rari, tos na wakin ada meroh roy oke. Yang ibu kian ada kiri pes community sara kain tipe tipe kaya kita pun orang kain ti meroh roy o. Kau nan kapar kapar apa ya rai orang kahawaki. Pa enai yai isin tetei, enai yai nisina kitetei, awarai rekeri kiyoan nusiran.
4: Tata ni are, ate ain kandaren ke imain are apungia kike, kuna enai yai tautana te toa te tokoan tausan rapatai yare, angana ki toa meiru ya sinai yai nanantai nipi koko waki yake. Men te tai yare apungia kie, yo apai yai kain kande te tausan rapatai yai yu esake ni. Itu tu koi ya ke, kami ada ya, nanan tu ati mohon tapi waktu week ini minum ya ke ya, no waktu week, main minum kan dia, aku tu main apa ya, kai ke, tau sahaja kata ya, ayari, anak puri pelan kan dia, main kain dia, no hari kita, kang aku kai ya, pernah mana, kau dengar kita kata ya, pernah ini main kara, negara kiri tau sahaja kata ya, ibu kini main kata tu kuat orang kai ka, tapi tak ya, aku nanan kau raki ya.
3: Rapa, no kanga tinan ra isin to toka eka karu ana erare ana kanta ni ngaye bugi ana siya o kanga tira tiri ke eno konan de ke hiroya.
4: Yang kanne ibukin de yo ani usira no emu ate isi kanga angina ke ya yare pun aisena ke moasina ke pun ni nanan ya tai bugo ko ana kanna na pun memeroro tenan ya to akta menga iya ke ke de ya ni tua. Me iru ya te kanga te isi ka ye moi min men ono wet week o yen kanner ya ri ya pun ta na kanner kanga ana pun me merurung kanne tenan blanket ni es ke to pun ne ye to te se ye gp ke pun ne sa ke ri tak me ngai ana ri tak kan pa ye ri stan men ono wet week ya yen kanner ya na kone ya kanne tenu ana ma khaina ye ni me ona ma khaina o ye ye ren te pi me wo wate te na makaina ke tu kana tiririk o ere isa na kwanda kwan tip mele mewa o ye awa tiririki ke me aikai te ta yare yare ita ke me ayane sa wane yana kon ka para para kane ba te isira e yare yai nisina ke ayke tape uwa te isira nga yai bukente mi isira tape uwa bukente te bea bobo me aikai pa ya nga yane yana kona nimer uro yai me ayane pa ana ka para para yata ya pun kai tai na yu ke awa kane yaran ka hawa ki te terita me ami chipi ke ayane ke ya blanket nes.
3: Kuawei, hari anang mai setenan menengongo kiri yara communities puniru yaka rokesi nanti ramai ya ibu kendi tesis tato bato terata kanga nak konan dek iya kanga teramai rom to kita aku nengongo riki pada teramai roya karokesi no terana am advice nakoya.
4: Kan era erang kah erang kah erang best menunggu ya naria. Kata aku kan orang apa isina kita orang angin mana anganak kita teflu pare karena isina kita on teflu kita waisina kita daysin on temisir. Nono kama angania di sana orang mana pun orang kaya je ngajarin. Kau ada tak kau ringe kai daysai kai yai asan kau beri rekia ke korak korai hari karena anganak. Oh, itu korak korai hari enak ke korak kia me itu mungkin. Kanga kau dengakin ke kau ringa kini ya tausan rapataya ba nang rian kare kei te nan tausa i bukin te tukwa nara kai kai. Anga si te puti beri ina si kau ring. Ea pu am tein ka nra ni kare kei te tausan rapatan amatei ya yuba yong ane ya kunan tauroi main rukun ci oraki. Me ina ki ka oraki yang kan. Erang wariri. Erang wariri ke te ra maisin te kura kuran te mena te isari yang ana kei kinde na oraki ya ki ka oraki yang kan.
3: Ngai. Oh, kangai ina kangan de giro ya tenan. Ah, usu ke ara usun gribes. Ana kangan de giro ya tenan. I se ka akia boyo. Ana no konan ta yo. Kanga tenan pe kara support e ka. Ah, ana konan de giro ya ara mena ara community.
4: Ya in kan de tenan isare amana kon konan ni sia ya ate yo ya ina ba ki apona ni sina pe ye i ka wai ki kan de ne khanto i ge pun te te to nanga nga pa bota uto yo ante te misra e konan de ke ya ate men te me wan mar ka a ya ri di e a konan ka ke kan kan te isa yo ate apona ke o wai kai kana a ki nanga ta ya ba ener ke yar mo na konan de tak me ya ya chi bi ke pun te Terita ki yon tenan ra tenan yai yon te website ane pun makuri la te vaccination ko kunan data yon te tarpon na koi yati na kia tapi metis kan nga yai ana kunan ka ngai yai kunan te kiro mai yun pun nam mon data ki roi pun nam chibi pang ngai yane ana pun nata mi ni sim ma wana kunan na nata yai pang ngai yari yai ndik ki.
3: Oh, bukian lagi to bahasa ni sinak naro dedik ya nak naro ngai kesan kesan nangana kau flu shot dedik ya nak oh ya apa nama kakari kiri di flu shot dedik ayu.
4: Erang sekiranya yang sesirak ya, ni payah benda sekarang ni erang bukio kita betul sesirak. Ya kanga sesa ni sini anak kaki, kengkan ni kaki ni sini kanga kau akur ke ye ya ki. Poisina kin kayo ya pondre kena pe tau san rapata mo for life ke na han te ta katu tonga ne ma te mistra ke ya a horo isima ke wo wa ke kwai pon kwa me anona pe kin pa ke na kai na no ari ke isen kan ni te ibukin te fru ana ko po se sera ke ere ken kai ai te toko an kan ni e kan ai pu toka ati er e po toka na parate pre e ara e kan me ana ko ibukin te riri ke ayo me e bibita ke te virus ke ke te men na ara ke ari ere ke e kare ke te fru Ebi pita ki arona ke teina. Ayari, mga tiriri ki arako mga ya teisa rikuwa sani sina kia tiriri ki yo. Ya ki mga kami anoko ibukin mga tia haki ni wairas ari na mga rikin tiriri ki arengi. Nga yari ya mga emanga nako ebi pita ki nga nga yari mga pita ki te flu ya kisina rikuwa nga nga. Ebi pita ki peyapun ka itara me tia haki ni flu ari tiriri ki an.
3: Oh ya orang ayah itu orang kain tiba-tiba kita ini sinan orang dia entar ayah itu mungkin di flu ya apa enang tanari enang kanga enang karuan mete di flu itu orang ayah kain tiba-tiba kita orang ayah kain kiri pas nara community. Arey
4: kan niki pun Epon te flu epon eviki o metai ka mai ske me ngai rang kan ni te betai yare epon an deke re to angina mo an te tai ya yu kan are ke ri han te betai kan arang da wata ri ya ke ari ke tenan no ara ke ya ke akona na power ri ke tau san ra batai ya ngai ara kan ari ke te flu ro ya o ya kona nang ai kona kona ne bu khana te ra te flu an ne pon ri ro ya ke ba yanang mare ri ke kan tau san ra batai ya bin ara ke ke ta pe go erang serang kai kan ang ko khai te betai ke nan ka ere ke ri chora ka ri anang mare ri ke tau san ra batai ya ke nan ta des so kat te to te ke se ke dra khai rang ko man ri ki ri ya khai te betai ke o to wana na ba ri pon dang in te tai kan ya bis te flu ap ke na bas nan bu bu bu ta ki ke te te chichi nai ro kan tai na ko te po po po ta kin nda i bu kin te usu pon te to community nga yara kana ya buste flu a kwa ki kava ta ko na neri apun pusina ko na be kin nan kai ye
3: Tena kokona rin ga uning ira tak ta mes kora te yagari tena symptoms kan gi nai begin the flu o sina ka ngan da na ri differentiate me the code the common code are here kinab
4: yang kan de te are the code kan akan pati kan kinan de ora kai kai the flu me the code kan kan aku kan guys kan de bo ke kan aka anang pudin site bo aro ya me te ko ora ringa yare tenga ko te tera te te ko ko te ka me te the flu ngayarang kura kura ni na ko na rito ko to ko ka nga ko si nga ko na ben ke na na na na to ye tung na tanga ko na ya to kina to si ra pung ya te ga wale te flu are ka na ngayar ye ko na ni ti an na met tung te te ko ko te nga ko te te kabu we ke ya ko na ndike te masires te mga mera ki ki o me en ki ki ya ko na na ndi sina ko ni mga ora ki ko ri ki ni na ke na e ri sina ko ri ki ena enang ora ki ko ni na kana na pai
3: Yaki Montai ni merong mengen. Ay, orang ada rana arurang ayren. Usu, kain community. Baker bayi kas na kroy men. Meka bayi kas na rina nuri. Kangan kan totohwa. Ah, even ako nti ora kaya the flu.
4: Yeah. Kan aku nak pakai pun detail, betul. Iri ke mui rom tu kita nanti orang kiki, kalau macam nanti tengah aku nanti di mereka buat kita orang. Karena aku, ekah kawan aku sih aku mohon mengan, karena aku, kena aku sih aku mengan bayang kan dia pakai mereka besar nak aku jual. Tetapi bayar angka kawan, pare, kena kita buat to, to kan aku beli pokok nak pun time kiki. Aku kangen, aku nak tahu to, tetapi tu mana mengan aku cuma betul, aku nak nak bisik kena, pokok nak pun ti. Dari kem ke kawa bayang anda yang nak kira, memang kita ti benda orang kari nak pun dari benda itu kem ke kawa itu memang dah no. Si kuno mengam kawa kanar orang pokok rakun nanti dia di toko hari musim di pokok kemarin ke.
3: I pun biar ada sesak orang yang nanti dalam kain ayuh gebar yang rokok tak kain awam ada. I pun tetain deh, ini tetain dana nani nih dana gini. Kangan tak nak mesgor.
4: Aiyah,
3: esok orang. Kan arun apa ya hari? Kau ya dia kuasan nisi nak. Kau pun kau, eh kau nak apa pun mengapun dek itu itu flu kan arun apa kuasan nisi nak?
4: Eh, ada pun aku nak mengarah ke de flu ke, kangai secondary aku pun tu. Aku nak mengarah ke barangan yang mengapun yang akin de virus tu warna ke yang mengah. Yang aku nak mengarah tak kaya me. Engkau nak apa kau iseng kai pa aku ni apa dia kaki de flu ra. Angai ya aku tu tu kuat kan dari enang kata kiki apa tu angai ya yo me apa sinta ya yo me. Yang ini dia kaki de flu tapi aku nak apa isme. De
3: Epo asko na bago pa na nagkaroon ng deflu. Ngayon, ito lang ganda na ipopo kita isin na pa deflu.
4: Kanaroon ang kipa ko kwera ko kumarikin deflu. Kangasite po inang kakawa kaya rin mga taste rin kung nangana kare kanga mga katawrawan tausan rapatam na kong nari tiya kakin tein baterate usun te te fru are ko era to ko na ko ntanare ke ya nga dari yakire ke rompare enaki na para ke ko te ha ke to usun te te fru to wana re na mon busike na ka tauro ta usan ra tan kan na
3: ai o kanaro na ba era re si sinaki ke o te sa yo ena kan an ne tira jaro e kan ai e bon si boki ya ki si bo kai ba to e bon e bo boki ne ba na kon ara a usu ke to a extended family ke to bon o community ke to tira e sare era re na ka gen kai kan stara ye ai si to wana na ma kai no yar sa sar ko na na bo ta ka berare ki besi ke te surai o kan ai na kan ane ni bo kan te arun aro te isi ka ena kan ane ni bo ki ibukin na koira pasi na mga kona ni mga buta ki na kona are te surai
4: ay ya gane te kan ay rang menari ki rang kinakiri ki ya ite nari ibukin te misrare kan arun apa ko po isi ni ko kokoro isi ma anano ko kwa protected ke kwa meno atiko na kan ane po ki amu isu parero na kan ako meno kana ye ko ku ber menen ta to wana re ku sti ora ki ya bu kina ba kwasan men ya ki de ki ro ya re na no kwa kona kana ni ma ko sana ko na muso kana ko ki de beta ka na kan menen ko kun te bota ki arabata o meta ta atenen ni menen men de arabata to ngai ta te misera kana ya bus o sti bo ya ki ro ko ir na ya ki de ki ro na ki ke ka nga to wana a ki kona ni is pa to ba ko ko ke pare ya kiro ari te misra mo na ko ya te isa yo e ke ya a ke bo ko ke te ya ke aswa in no ko isia ke ora ke ke to a ko na nisi ke ne ana ora ke mo te is a e ke na re an ko na isa ke ma ko na nisi na ke ke to ana ora Kanaruna pako mena ida di kenta ya ano tana pun di kena ko ena kipena ko mcara kari ori kena pako komen istebo ko ya ko hati awo ya kan ya ke amena ida di kim pare ko kwa ko na pasin na e pasin ko imo ngke ko na ma pasin na ko ya ya pare komen ngai ya ko aki pona na pasan
3: oh ngai oh yes ari yarari di the flu ke ngane dai the winter you to bus na bon ro ma ti the flu ngane to covid si na bon dai nen ro ma begin the covid
4: ai te the covid are pun ai kangai pun ro ra te the covid ke are e pun ai pun busi de kai ai pun ro ra ne pun dai na ben ro ma pa ai pun swain nikita na te kai ya pun dai na te kai na apun pun na te de ke ya ke ya swain no pun kita na ro ni siran te covid ai pun support dai ke
3: ngai oh itu apa kangai ya pun dabe pen ya aku sih sekarang mereka itu aku dah masuk orang ibu kinti days me aruran kami anu ira ibu kinti terang hari orang kinti beri ti tu win sakit tak mai tu rayu karena ye ah mereka umur lagi ah tak dah masuk orang tak yoga hari ku kan supaya lagi nak ayar tan orang ti tayar yo eh tu asal kita pergi nanti sih sekarang mereka kan aku nak ayar ti tayar yo ba ku kan aku tayar
4: Orang patata ni tak apa, entah tanya you, even si tak, kenapa pun tak kau ringgit, tak ruai dah pasangan ni merurung, merurung arausu. Tiada orang tu tukuan orang ke, punya orang ke ayah, aku nanti tukuan di mendes, eh, ayah re, sak ni kata ni orang ke, apa nanti tukuan mendes, ayah ye tak, aku nanti tukuan mendes, ayah pun aku nanti nak orang ke, eh, ayah re, karena ayah mendes, ayah tak kau mendes, betul, ayah re, ni ke, nak aku ni kita nasib pun ayah sih nak bayangan pun. Run protected ke yang ni mana? Angkai na beri dia kawai ke? Karena saya korai sim tau mungkin tu, buat sim tu misra. Karena aku pak, karena orang bayar buat tu, ya buat tu orang kata misra, nam tapi nak makuri. Biasa nak korai sim. Epo aswang apa kata panangga nak makuri? Angkai aku pun korai nak makuri pak. Kuasa ni mana? Okay, ayari. Kawak, data ke mem GP, data ke mem amra. Amnes, kita pelangket nes, iya nasim. Pak, amangan nanti ya bayar koru ke? Esway ya, karena esway koro, karena kami nama tak decide kerja, mungkin day sike, karena kami tanggir apa, karena kami nuak nesmi pun data kena mencip, karena akai dulu aku nama tak mereka ngah.
3: Okay, kau nang darab talk temas kora, nama sebab-sebab tetapi ya, you begin doa nak kira, am tadi aku nang tahu roy, nang aku begin nara kiri bes community, tetapi ya, you as always ke, yang ai pun tak kerap kerap lagi nak kau minta nongoran tetapi ayu atau mama neng ai pun tetapi kan ni rara hari kita nak isi nama kami tak kita ayu tak kita meskor tak kau ring lagi nak kau minta atau mama neng ai simi ibu kenti orang kita te flu ke orang kenti te mai toro ayu apa ni tau roy denanis hari ibu kenti flu aku kan nak kau nere book my vaccine tarin set kau kau pun kawara am tak kita asal pun neng hari tapi kat te panah hari kan ni kahai tau emang the best nak kau nara tak tayo, tayo kan antau roy ni, bus maya rebebe deh, ibukin tetetan kiri pas, temeroron tetetan kiri pas, ibukin mian community, ibukin mian kami ada tanong ora, yon kami kong rayu PMN kiri pas, sangat depanan katik roy nakoim tak ta meskora menam tapan makuri nakoim ya musu, an kami kata antau roy nanti, temai dor ayo, kira kan tani ngapa kam stay warm, akam menonepe men jarak ki men the flu at pekara di kawara kaki ana roi bukin te de winter yo sa tikroi yo mi beau te mauri tirai a te tapo mo ko pesen da
5: ba men ta kongra ni kar ko ira nartai ti wapi de minis na kon che wa to wana au kan dan ngat songra pa ere ke mangongra e ke nan ti humanization meroro ane me talk te meskora meria a mangare ke sbanga mi ai ke e mo ke amururi ni ai kai pon te meroro ayo are sa pon san kroya me talk te meskora ke tai ka na ko kana ko ta ko ba ko miss out ke ko na mga ko kare ke ngram na ko na ra Facebook page PMN Kiribas ibukin mga ka ka uringan tasin to

0: Bukin tira pa kona tapara para na kais po mena sa rere yung matay. Eka kawa ki po kona karakia amritaki. O ni kiki na emon tata mero a mena sa rere yung matay. O kona kona ni korawanin tay mong tawa ko. Kana kona kona na naya matay men na yarire. O tay tapara. Karakia temere na warire ki. O sisira ki na sa rere yung matay. Pa e wara na kiki yakin sa rere. O nungura na pa ilunta sa rere yan. Pa tira tay yung unipubukin ako im. E kona koroya po bukan na narire. O na kiki yakin na sa mtarire. Ada yang kena koroi yang nonong mayang. Tapi ya kakak awak ibat tapir ngaira karo. Sena buki yang nasi dan ngaira iri yang nonong mayang.
1: PMN kira pasal waya kena kena konti kena kena entiara amon tetam haro. Kena koka kowa pay uru kaki suan temakuri. Otang iri yang karo kwam tang tang. Rekta kima PMN yang tanampa. Ake wanua ke akia. Iswano wa tenua. Tenua awa wawa. Ke email nakon complaint at pmn.co.nz. Kapan kona ala pan rita kima the Broadcasting Standards Authority. Tanampa. Ake wanua ke akia. Tenua onowa onowa. Rewa rewa onowa. Ke nakon na your website. PSA.govt.nz. Ari yang karo kwa kita yang tang tang. Wabu kita pong mentatay ari yang kena kwa kia. Ita kena kwa
2: 531 PI, bringing Pacific people together.